Oh, enggak ada juga.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar Pro 1 di mana pun saat ini Anda berada. Hadir menyapa Anda kembali di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Sabtu di 2 Mei 2026. Pendengar Bangka Belitung pagi, saya Reta menemani Anda hingga nanti berakhir bersama di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di kebersamaan kita untuk pagi ini, saya tidak sendiri, saya bersama operator kita ada Bung Ebin Pratama, teknisi pemancar Kimajaga Stasiun Relay. Pendengar Pro 1, serangkaian acara sudah kita persiapkan dari meja tugas, dan saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Dialog Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Dan sebelumnya kami akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu Murotal Quran. Pendengar, kita bersama Qori Muzamil Hasbalah yang akan bacakan surah Al-Ghasiyah. Dan mendengar tetap bersama Pro 196,4 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Selanjutnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada. Hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Dialog Mutiara Pagi di edisi hari ini, hari Sabtu di tanggal 2 Mei 2026. Pendengar, di pagi hari ini kita bersama narasumber kita yang sudah siap akan berikan kita pencerahan pagi ini, pendengar, bersama Dr. Ega Zainur Ramadhani SPPK dan tentunya didampingi oleh Haji Dedi selaku operator Masjid Agung. Kita akan berbicara terkait topik kita, mendidik generasi membangun negeri. Dan nantinya Anda bisa gabung bersama kami di 94301, juga bisa kirim WA atau SMS di 0811 717 9111. Kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Ega.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Marita.
1: Kabar baik, dokter?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat, dokter, ya. Baiknya pastinya kita menemani pendengar kita hari ini, dok, hingga pukul 6 nanti. Dan topik kita mendidik generasi membangun negeri.
2: Siap.
1: Baik. Dan mungkin sejalan juga hari ini, hari pendidikan gitu.
2: Betul.
1: Ya. Baik. Nah, pendengar Pro 1, sebelum kita buka sesi interaktif, kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah singkat dari narasumber kita, Dr. Ega. Amin, silakan.
2: Baik, bismillah. Menyapa pendengar RRI yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji memang hanya milik Allah semata. Kalau kita mau melihat dari sisi manapun, memang kita selayaknya memperbanyak syukur di waktu-waktu ini. Bulan telah mencapai purnamanya kembali. Artinya bulan haram ini telah mencapai separuhnya. Dan ini adalah rangkaian-rangkaian awal bulan haji, di mana sebagian besar jamaah haji, saudara kita, paman kita, bibi kita, kakak kita, abang kita, bahkan mungkin orang tua kita sedang bergerak. Rekan-rekan kita dan sebagainya telah mendapatkan kemuliaan menjadi tamu Allah. Maka mari kita berbahagia, bergembira. Semoga nanti kita pun juga mendapatkan giliran. Dan bagi yang sudah pernah dipanggil, semoga Allah juga rutinkan untuk memanggil dalam hidangan-hidangan umrah yang telah Allah sediakan nantinya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan yang istimewa, termasuk contoh yang luar biasa banyak. Salah satunya adalah sebagaimana tema yang kita akan bahas di pagi hari ini. Hari ini secara lokal, setelah kemarin kita memperingati Hari Buruh, sekarang adalah Hari Pendidikan Nasional. Posisi hari ini semoga tidak sekedar menjadi posisi seremonial, tetapi juga menjadi sebuah pengingat akan pentingnya bagi kita untuk mendidik sebuah generasi. Setiap kita itu pasti mati. Dalam konteks, bahkan kalau ya salah satu influencer yang sedang top sekarang, Dr. Gia Pratama, itu mengatakan kemungkinan seseorang mati itu 100%. Sementara kemungkinan seseorang hidup itu persentasenya kecil kali. Artinya dari jumlah yang ada dalam benihnya dan sebagainya, itu kita bisa hidup itu mengalahkan banyak sekali orang. Sehingga hampir dipastikan kita ini adalah orang-orang pilih.

0: pilihan. Tetapi kita diberikan sebuah fakta bahwa tidak ada di antara kita yang bisa selamat dari kematian. Loh, kematian kok dikatakan selamat? Enggak, kematian itu sebetulnya adalah titik pas. Dan dalam konteks di mana hidup dan mati itu Allah sudah tetapkan, itu memberikan sebuah koridor. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk kemudian menjadikan kita itu tahu mana yang terbaik. Jadi itu ibaratnya garis finish. Satu hal yang sangat lumrah dalam dunia ini. Bekerja itu juga ada mulainya, akhirnya. Seseorang yang presentasi misalnya, tetap ada garis finishnya. Seseorang yang berdagang misalnya, ya tetap saja ada masa-masa istirahatnya. Nah, pola-pola itu memberikan gambar bahwa kita perlu tahu fungsi dari semua ini adalah memberikan kesempatan pada kita untuk mengisi sebaik-baiknya dan memaklumkan diri masing-masing kita bahwa karena kematian kita itu pasti datang adalah sebuah kebutuhan bagi kita untuk mempersiapkan generasi. Kita tidak mungkin hidup semuanya di atas 100 tahun, tidak mungkin. Bala, mungkin boleh jadi dalam 50 tahun Allah sudah panggil, lebih muda lagi Allah sudah panggil. Jika tidak, mayoritas akan sesuai dengan jatah usia 60-an tahun sebagaimana usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang bonus di atas itu, tetapi mayoritas ya selesainya tentu akan ada di bawah 100 tahun, di bawah 1 abad. Maka selepas dari itu, bumi ya akan dikuasakan kepada generasi-generasi selanjutnya. Kita pun masih ingat juga bagaimana kemudian para malaikat ketika bicara pemberian amanah dan penguasaan pengelolaan bumi ini kepada sesosok makhluk berwujud manusia, mereka risau. Malaikat yang pada hakikatnya tak pernah membantah itu bingung dan risau. Kami ini selalu mensucikan engkau ya Allah, memuji engkau. Nah, tapi ini mau dikasih ke kaum yang dulu punya riwayat menumpahkan darah, membuat kerusakan. Ya ini jin manusia. Jin dan manusia punya reputasi seperti itu. Lah, terus sekarang akan seperti ini. Nah, tapi Allah Azza wa Jalla segera menukas dan memberikan arahan bahwa Allah lebih mengetahui dibandingkan tingkat pengetahuan para malaikat saat itu. Kembali ke konteks, maka generasi adalah sebuah keniscayaan dan kebutuhan. Kita bisa abaikan mereka dan seterusnya kitalah yang akan diabaikan mereka. Karena tidak mungkin kita meninggalkan dunia ini dalam posisi puncaknya, jarang. Biasanya kita memimpin, selepas itu juga kita akan digantikan. Misal, sekarang presidennya memang generasi yang di atas dari mayoritas sekarang. Misalnya di fase kalau boleh orang bilang boomers, baby boomers. Nanti suatu saat akan muncul pimpinan dari milenial. Dan suatu saat pula akan muncul X dan Z, bahkan alfa yang akan memimpin. Dan lazimnya kepemimpinan tersebut tidak kemudian mencapai puncaknya baru kemudian pergi begitu saja. Enggak. Tapi terkadang boomers akan menyaksikan bagaimana dia dipimpin oleh X atau milenial itu. Dan milenial mungkin akan merasakan dipimpin oleh Z atau bahkan alfa. Nah, artinya kena ketemu langsung. Dan terkait dengan semua ini, aturan dalam Islam sudah sangat jelas. Nabi SAW memberikan sebuah rambu-rambu. Rambu-rambu pertama jelas sekali. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Sekali lagi, terlahir dalam keadaan fitrah. Yang kemudian mengubahnya menjadi macam-macam itu adalah orang tuanya. yang otomatis beban tertinggi pertama itu ada pada orang tua. Amanah orang tua itu apa? Dalam konteks pengasuhan, dalam konteks mendidik generasi secara bersama-sama ini, jelas yang pertama adalah mempertahankan dan menguatkan fitrah tersebut. Fitrah berarti adalah sesuatu yang aslinya baik, nalurinya oke. Tidak kemudian bisa kita salahkan begitu saja. Jadi kalau kemudian, duh, yang ini generasi ini nih karakter mereka begitu. Nah, pertanyaannya, karakter mereka yang begitu ataukah pendidikannya yang tidak tepat? Jika karakter mereka begitu, berarti kita secara tidak langsung mempertanyakan kualitas hadis tersebut. Padahal pada hakikatnya semuanya fitrah. Saking fitrahnya ini, kita nanti akan ditanya kenapa kemudian sampai berubah fitrah tersebut. Yang ditanya siapa? Yang ditanya yang mendidiknya, artinya orang tua, guru, lingkungannya. Terkadang kita kalau berpikir itu, nah, subhanallah, bisa jadi kita tuh ikut bertanggung jawab pada anak-anak tetangga kita, anak-anak saudara kita, kalau ternyata kita andil dalam satu hal yang signifikan. Misalnya hal-hal yang terlihat kurang pas, atau bahkan hal-hal yang menonjol. Semuanya akan ada pertanggung jawabannya, baik pertanggung jawaban yang sifatnya negatif ataupun positif. Lalu kemudian kita juga perlu tahu bahwa Nabi SAW juga sudah memberikan warning tidak akan menggeser kaki di hari kiamat dari sisi Rabb-nya. Sehingga seseorang itu selesai ditanya tentang lima hal. Yang pertama tentang umurnya, dalam hal apa ia gunakan. Yang kedua masa mudanya, dalam hal apa ia habiskan. Hartanya dari mana didapatkan dan bagaimana cara dia menghabiskannya. Dan yang terakhir adalah tentang apa ia menggabungkan dari yang ketahui dari ilmu. Jadi harta ada dua porsi, tapi tentang umur dan generasi pun juga sama dua porsi. Jadi ketika masa muda seseorang, masa puncaknya nanti akan ditanya. Nah begitu pertanyaan itu muncul, boleh jadi nanti akan melibatkan kita-kita juga yang mendidiknya dan sebagainya. Pun bahkan kalau kita masih ingat, beberapa doa-doa itu kan sampai memiliki syarat dan otomatis akan melibatkan orang-orang yang memenuhi syarat ini. Misalnya Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangi mereka. Perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka memperlakukanku sewaktu kecil. Nah, kalimat ini kan berarti siapapun yang kemudian bisa mendidik dengan sebaik-baiknya di masa kecil, di masa penuh dengan keinginan tahuan, penuh dengan masa pembelajaran, tetapi kadang kalau salah belajar pun fitrah bisa bergeser sedemikian rupa, maka saat-saat itulah pahala itu akan besar sekali muncul. Yang sangat disayangkan, terkadang pahala amal jariah membaca Al-Fatihah tidak jatuh ke orang tuanya, tapi malah jatuh ke beberapa gurunya. Ya, kalau orang tuanya ikut bertanggung jawab, artinya menyekolahkan dengan sadar dan sebagainya, ya aman, bismillah, semoga bisa saling berbagi pahala. Tetapi kalau yang terjadi adalah orang tua tidak tahu menahu, kemudian asal-asalan taruh saja, kebetulan Allah selamatkan dengan izin Allah, sehingga di tempat yang tadinya asal-asalan itu pun tetap mendapatkan pembelajaran yang baik, lah maka orang tua akan dapat andil dari mana? Maka mendidik generasi itu bukan kemudian menjadikan kita masing-masing sebagai hakim yang begitu melihat generasi tertentu langsung mengatakan, ah wajar, itu kan dari generasi ini. Mari kita cek kembali. Karena sesungguhnya dalam telaah keilmuan referensi psikologi modern didapatkan bahwa pembagian generasi itu terbagi dua. Ada yang benar. Benar dalam arti memang karakteristik tersebut dimiliki oleh lapisan-lapisan generasi tertentu. Tetapi jangan lupa diingat bahwa ada salah satu psikolog pula yang mengajukan postulat bahwa pembagian generasi yang terkini mulai dari Z ke atas itu lebih didasarkan pada faktor industri, membuat mereka menerima pasar sebagai konsumen teknologi yang berbeda, bukan karena kesamaan karakter. Kebolehjadian generasi ini masih memanjang sebetulnya dengan batas tertentu. Nah, itu yang kemudian perlu kita lihat, sehingga tidak mudah untuk menjustifikasi, menghakimi sebuah generasi. Pendidikan pada generasi adalah sebuah keniscayaan. Kita bisa mulai dari batu bata penyusun generasi, anak-anak masing-masing kita, murid masing-masing kita bagi yang berprofesi sebagai pendidik, anak saudara kita. Terus kita luaskan sampai kemudian seluruh generasi terjangkau dan tertangkap pendidikan itu. Pola pendidikan sederhana, supaya mereka tetap terjaga dalam fitrahnya, supaya mereka bisa mandiri, cakap dalam menjalankan ilmu dan menjalankan amanahnya. Maka sebagai sebuah perenungan, tentu kita semua perlu mengingat kembali dalil ini. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut seseorang yang khawatir meninggalkan anak generasi di belakangnya, yang dia khawatir akan kelemahannya, ketidakmampuannya, ketidakbecusannya, dan semua kekhawatiran yang ada. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah dan membiasakan untuk sering mengucapkan qaulan sadida, kata-kata yang berbobot. Mungkin demikian sebagai sebuah pengantar awal, kita bisa sambung dengan diskusi. Kami aturkan kembali kepada Mbak Rita.
1: Baik, terima kasih Dr. Ega yang sudah memberikan tausiah pendengar dari apa yang kita bahas ya untuk hari ini. Untuk hari ingin gabung bersama kami boleh 943010811 7179111. Dokter, kita langsung sapa pendengar kita ingin gabung, dokter ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, apa kabar Bapak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Boleh Pak, dengan Pak Udin ya?
2: Iya.
1: Oh, baik, silakan Pak Udin.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Udin, ya, selamat pagi.
2: Mau nanya ya, yang masalah keadaan sekarang ini. Ada, ini bukan banyak, tapi ada manusia itu dari kecil dia menit umpama begini loh. Dia perempuan. Sampai dia meninggal dunia, dia tidak menyukai laki-laki.
0: Oke.
2: Nah, hal ini itu di bidang pandangan menurut agama ataupun secara nyata, ini gimana ini? Yeah. Karena dia termasuk apa? Laki-laki bukan, perempuan juga bukan. Nah, ini di agama kemana arah dia? Di dunia juga dia. Ya, dari kecil, apakah salah dari didikan orang tuanya, tapi sifatnya memang begitu. Ya, itu kan tadi, dia kalau perempuan tidak menyukai laki-laki. Laki-laki juga tidak menyukai perempuan.
0: Ya.
2: Nah, akibatnya ya itulah. Gimana, mohon pencerahannya, dok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Boleh. Dokter Ega,
0: ya, menarik ya. Dibuka langsung dengan gong oleh Pak Udin.
1: Iya, baik, boleh silakan dokter.
0: Baik, bismillah. Secara umum, kita harus sama-sama mafhum bahwa LGBTQ itu bisa didapat dari jalur keturunan. Artinya keturunan itu basisnya adalah memang DNA, memang aslinya begitu. Loh, berarti melanggar fitrah dan sebagainya, nanti kita akan bahas. Tetapi sebagian besar didapatkan dari pergaulan. Jadi kalau dibilang itu memang orientasi aslinya itu sebetulnya tentu lawan jenis. Kita ketertarikannya itu sebagaimana magnet, selalu yang berlawanan. Ya, kutub utara dengan kutub selatan. Sementara kalau utara dengan utara cenderung tidak cocok dan sebagainya begitu. Tetapi dalam

kan dongengnya. Yang pertama memang kebangkitan setelah Hiroshima Nagasaki itu pun juga didukung dengan politik balas budinya Amerika ya. Karena memang waktu itu tindakan Amerika itu kan sangat berlebihan ya. Menyelesaikan perang dengan mengebom atom ke daerah sipil. Dalam posisi yang luar biasa waktu itu, sehingga ya kita bisa melihat bagaimana bahaya radiasi dan sebagainya berjalan sampai tua, penyakit yang muncul aneh-aneh dan seterusnya. Di sisi lain, kita pun juga melihat misalnya Malaysia. Malaysia itu melakukan dua hal. Dulu pernah kami sampaikan juga. Yang pertama, di masa sebelum saya itu mereka jelas mengimpor guru dari Indonesia. Jadi kualitas pengajaran Indonesia ini istimewa sekali. Tidak berlebihan kalau kemudian dulu salah satu yang kita tonjolkan selepas kemerdekaan itu adalah kualitas pendidikan. Memang kuat. Bagaimana kemudian adopsi-adopsi barat itu tuh banyak dikaryakan, jadi diramu barat, timur, lokal dan sebagainya, sehingga menjadi sebuah kekuatan ilmu yang Masya Allah begitu khas. Sehingga kita bisa merasakan masa-masa yang istimewa. Masa Orde Baru tetap kemudian ada positif-positifnya. Dan itu semua ya ditopang dari pendidikan kala itu. Dimana kan sampai kita sekali lagi mengimpor guru ke negara tetangga. Sekarang kalau kita boleh lihat, ya sekarang, sampai sekarang pun saya masih menjumpai dulu di beberapa universitas seperti UGM, lalu USU misalnya, itu menjadi tempat belajar saudara-saudara kita dari Malaysia. Ya, saya pun pernah seangkatan kan dengan saudara dari Malaysia. Dan beberapa universitas pun juga mengalami seperti ini. Jadi, kita masih lihat kualitasnya itu sebetulnya punya peluang untuk terjaga bahkan naik. Tetapi kalau kemudian kita terlena dengan data dan kondisi seperti ini, ya terjadi seperti sekarang. Jika belajar dari Jepang, Jepang ini pun juga mengalami sebuah masalah. Di mana populasi mereka itu populasi batu nisan. Jadi yang lebih tua itu banyak. Beberapa SD tutup karena tidak ada sekolah, tidak ada siswa lagi. Generasi-generasi mereka karena mungkin faktor pengenalan agama yang minimal dan sebagainya, sekarang tidak lagi merasakan penting untuk memiliki keturunan. Dan itu bukanlah sekedar bisa dikatakan didukung child free itu adalah hak seseorang, enggak. Kita harus melihat dalam koridor bangsa, negara, masyarakat minimal. Faktanya di Jepang juga sudah memberikan bukti ketika banyak orang memilih melajang, melampiaskan kebutuhan biologis mereka dengan jalan yang tidak benar karena kehidupannya setengah bebas dan sebagainya. Ya akhirnya anak tidak ada. Sekarang yang muncul generasi sepuh semua, yang di atas semua. Jadi yang tua gede. Banyak perusahaan tidak bisa dimasukin oleh anak-anak muda pencari kerja. Dan terus kemudian punya kultur yang lama karena generasi tidak berganti, mengalami perlambatan, dan itu mereka sedang punya masalah sekarang. Perlu punya kondisi khusus. Terkadang insentif kelahiran itu tidak hanya untuk warga negara mereka. Beberapa kawan kami yang kuliah di Jepang misalnya, itu ketika melahirkan langsung diberi insentif kelahiran. Dan anaknya bisa bersekolah dengan sangat leluasa di sana. Karena ya memang tidak ada banyak kawannya yang punya anak dan sebagainya sebaya. Ya subhanallah. Maka terkait dengan ini, semua data tersebut data dinamis. Yang statis, yang fakta, yang pasti, ya hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi pemahamannya pun perlu kita sesuaikan sesuai dengan masa. Nah apalagi kondisi yang lain, inilah kondisi yang terus-menerus berkembang. Artinya kalaupun kita sekarang merasakan seperti ini, ya jangan lengah. Kita perlu melihat, mengambil contoh dan seterusnya. Maka ke depan semoga peningkatan kualitas pendidikan kita ini seiring sejalan. Diskusi kualitas pendidikan itu berarti semuanya. Dari mulai yang dididik siswanya itu sendiri, pendidik gurunya itu sendiri, dengan berbagai hal pendidikan dan sebagainya. Agar jangan sampai mereka sekedar memiliki keahlian dalam bidang pendidikan, tetapi pada hakikatnya mereka bukan guru. Nauzubillah min dzalik. Sama seperti dunia saya. Banyak yang punya gelar dokter, tapi mereka pada hakikatnya bukan dokter. Itu sebuah fenomena yang cukup mengerikan. Ketika menjadikan pasien-pasien mereka adalah wahana atau sarana mencari uang semata misalnya.
Lalu kemudian berikutnya juga

0: kita perlu melihat kualitasnya, mendukung nggak pola itu. Nah ini perlu hal yang luar biasa. Karena kalau kita masih ingat misalnya kampung Inggris Pare misalnya, itu kan bisa jadi kampung Inggris karena memang lingkungannya mendukung. Sana komunikasinya pakai bahasa Inggris terus menerus dan seterusnya gitu, sehingga terdidik. Beberapa pesantren punya kampung punya hari berbahasa Arab, sehingga mau tidak mau ya terbiasa. Nah itu kan lingkungan. Ketika sudah dapat kemudian diaplikasikan, itu kan perlu tempatnya. Nah bagaimana kalau kemudian kita tidak bisa mengaplikasikan ilmu karena tertahan banyak hal. Nah maka dalam konteks ini, mendidik generasi ini bukan sekedar awal wacana, tapi perlu sebuah aksi nyata bersama. Ya mungkin demikian Mbak Rita.
1: Baik, demikian ya. Jadi semuanya harus apa, ibaratnya bergandengan tangan lah begitu ya, ya dokter betul. Ya. Tidak hanya mungkin dibebankan dengan apa ya, satu orang saja begitu kalau berbicara masalah pendidikan ya. Baik, pendengar kita mengajakkan untuk gabung bersama kami. Boleh untuk kalian ingin gabung kembali 943010811 7179111-nya. Dokter Ega, ini ada WA, boleh ditanggapi dokter ya. Baik, ini dari pendengar kita, dari Bu Sela di seputaran Kota Pangkal Pinang. Assalamualaikum dokter. Katanya mau tanya.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Iya, di era digital saat ini dokter, bagaimana cara yang baik dan terbaik untuk mendidik generasi agar tetap berpegang pada nilai agama? Baik, itu saja dokter. Terima kasih. Ya. Boleh baik. Dokter silakan.
0: Baik, bismillah. Pertanyaan yang begitu berbobot. Menarik kalau kemudian kita sudah sama-samanya punya keinginan. Maka kalau kita bicara beberapa langkah-langkah mudah, itu kita perlu ingat pendidikan itu menggunakan tiga metode tertransfernya itu. Yang pertama adalah menggunakan genetika. Genetika ini mulai dua ya, mulai dari gen itu sendiri serta epigenetik namanya. Satu lagi adalah pengajaran. Nah, pendidikan, terus yang satu lagi adalah ya ini masih bagian, jadi kalau dibagi sebenarnya cuma dua. Mohon maaf, artinya yang satu itu keturunan, satu lagi itu adalah apa yang didapat dalam proses pendidikan. Karena kalau pengajaran itu nanti lanjutannya adalah pembiasaan atau keterampilannya itu akan seperti apa. Nah ketika kita bicara dunia ini sudah sangat digital dan sebagainya, maka ini menjadi sebuah peluang yang sekaligus pisau bermata dua. Tapi ya kita asal pandai menggunakannya, insya Allah Allah akan mudahkan. Maksudnya bermata dua bagaimana? Ya terkadang teknologi itu kan menjadi sesuatu yang sangat mudah. Sekarang zaman dulu itu, misalnya kita ingin mengetahui suatu ilmu, ya kita harus nunggu, bahkan berjalan cukup jauh. Sekarang kita tinggal mencari, misalnya di media-media dan sebagainya. Itu contohnya ada. Dulu ketika saya menjadi seorang dokter, di masa pendidikan itu, mendengar bunyi-bunyi jantung yang kelainan tertentu, suara-suara nafas begini, begitu, dan sebagainya, itu kami harus menunggu, menunggu sampai ada kasus dan kemudian mencocokkan dengan textbook, dengan buku yang kami punya. Misalnya, suara nafas kalau kena serangan begini, kayak gini loh, gitu. Nah, itu nanti begitu ketemu senior, dokter spesialis mengatakan, dek, itu dek, itu suaranya kayak gitu, coba kamu dengerin dek. Nah kita dengerin, oh ini suara apa dok? Lah menurutmu suara apa? Kita nebak dan sebagainya dalam pendidikan. Oh sekian, ini dokter, ah betul. Atau ini dokter, salah, belajar lagi kamu, dan sebagainya. Nah polanya itu begitu. Tetapi kalau sekarang, yang terjadi itu kan misalnya suara kayak gini nih, kalau textbook bunyi begini, jurnal bunyi begini, apa ya gitu. Nah ternyata sudah banyak contohnya. Dalam dunia agama pun juga demikian. Dulu kita jalan harus jauh, ketemu dengar kajian ustadz dari ujung ke ujung, lupa mencatat, ya udah alamat, nggak ingat. Tapi ketika sekarang itu video bisa kita putar ulang, bahkan ketika kita nggak jelas, mundurin dikit, kita mundurin kita tahu. Itu bagian dari teknologi. Maka pada hakikatnya semua ini punya kesempatan dan punya kekurangannya. Nah kita sudah sama-sama mafhum pula, kekurangan di masa sekarang itu jelas. Apa itu? Ya karena mudahnya, terkadang faktor melekatnya itu jadi bahan tanya. Udah tenang aja, nanti kalau lupa lihat lagi, tinggal scroll lagi, tinggal lihat lagi. Nah akhirnya tidak terlalu melekat. Sementara dulu karena sulit, bahkan sebelum adanya kertas dan sebagainya, itu orang tua kita kan nulisnya hanya dengan papan, kapur. Yang itu pun kalau udah selesai pelajaran dihapus lagi. Jadi mereka punya kemampuan menulis itu sesaat, membacanya cepat, nanti harus ujian. Nah, sehingga semua itu ada plus minusnya. Jadi untuk sekarang ini, mari kita manfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita makin menjauhi teknologi tersebut, tentu polanya justru malah akan kontraproduktif, akan negatif. Karena ya orang-orang akan kemudian ngambil kesempatan untuk ngisi yang tidak benar. Nanti anak-anak akan terpapar dengan yang tidak benar. Justru malah hal-hal yang baik ini yang terus kita perlu pertahankan. Ya, mungkin demikian.
1: Iya, baik. Tapi memang harus ada keseimbangan lah gitu ya, betul, dokter, betul. Ya, dengan nilai agama ya. Yeah. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, dokter, gimana nih keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum di era sekarang, era digital saat ini, dokter?
0: Baik. Kalau kita melihat sekarang ini kan era-era sekolah-sekolah berbasis Islam itu kan tinggi. Itu sudah, tapi saya khawatirnya cuma satu. Ini sudah mulai menuju ke ekornya. Karena sekarang ini orang sudah mulai mencari sekolah-sekolah berbasis teknologi.
1: Iya.
0: Padahal itu ya agak berlawanan ya dengan seperti dulu yang pernah saya sampaikan juga dengan pendiri Google atau pendiri Microsoft gitu, yang justru malah mendidikkan anaknya itu di area-area yang tidak mengenalkan komputer, internet, gawai terlalu cepat. Jadi kalau terlalu cepat, lah sekarang itu kan misalnya anak-anak itu dikasih soal. Ini tidak untuk menginspirasi ya. Itu mereka copy soal itu, terus ditaruh di Google. Google-nya bisa jawab kok. Nah kalau begitu caranya, itu apa bedanya dengan mencontek? Akhirnya tidak ada yang melekat dengan diri mereka kan? Nah itu yang jadi resiko. Maka dalam konteks ini, untuk bisa masukkan iman, takwa dan sebagainya tadi itu, lah kajiannya harus masuk. Dan kita juga harus selalu menyiapkan. Jadi ya, bismillah, semua ini tetap ada peluang dan tantangannya dalam hemat kami, Mbak Rita.
1: Oke, baik. Tantangannya kayaknya semakin besar ya, dok ya?
0: Betul, yeah. Tantangannya semakin besar. Karena kalau kitanya tidak dipersiapkan, kitanya tidak mempersiapkan generasi, nanti generasi berikutnya gak sanggup menanggung beban itu. Yang ujung-ujungnya kita kena juga.
1: Oke. Nah, kalau kita kaitkan ini, dok, dengan tema Hari Pendidikan Nasional hari ini kan, yaitu menguatkan partisipasi semesta katanya, yeah, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Betul. Ini kalau dok terlihat dari temanya ini gimana ini? Ini kaitannya dengan semesta gitu.
0: Betul. Kalau kita bilang, nah kalimatnya itu kan kalimat pembahasan semesta itu saya cocok sekali. Itu kan kalimat kekinian sekali ya. Artinya kan sering ada dulu mestakung tuh ya, semesta mendukung dan sebagainya, benar. Itu. Nah,
1: lagunya juga ada kalau nggak salah ada, ya.
0: Dipopulerkan oleh Prof itu ya. Nah, jadi di konteks ini artinya sekarang yang perlu dibuat itu adalah lingkungan. Karena akan sia-sia misalnya anak dididik untuk antri, tapi begitu melihat ke lapangan orang pada nyerobot antrian. Bahkan tidak heran yang mengatakan misalnya pas lagi belanja takjil gitu kan, mbak-mbak, mas-mas, saya duluan ya, saya mau buka puasa. Lah memang kita semua gak buka puasa? Nah gitu kan. Atau misalnya saya duluan ya, saya punya anak. Lah memang saya gak punya anak gitu. Jadi budaya antri itu kalau begitu sudah dididik dengan baik di TK, terus kemudian dihancurkan begitu saja oleh lingkungan, lah mau bagaimana? Budaya membuang sampah pada tempatnya misalnya, memilah sampah. Begitu di sini dikatakan begitu, sampai di rumah dikatakan, loh sampah itu buang-buang aja, itu ada petugas sampah kok. Nanti siapa yang, mereka nganggur kalau gak dikasih kerjaan.
1: Kan udah kita bayar setiap bulan gitu.
0: Itu kacau bener gitu, ya Allah. Termasuk kalau punya pembantu terus, udah deh taruh-taruh aja sampah di situ. Nanti begitu dia sampai di hotel misalnya, tempat umum, rumah sakit misalnya, dia akan naruh di situ. Begitu ditegur, loh kamu kan punya cleaning service, kenapa nyalain saya? Loh akhirnya jawaban-jawaban aneh yang sering viral di medsos, itu secara tidak langsung ya kita juga kan yang didik. Maka pas sekali tema sekarang, kalau kemudian diharapkan partisipasi semesta, itu karena biar pendidikan ini selaras. Kalau pendidikan cuma berhenti di bangku sekolah, begitu keluar ternyata malah dihancurkan, malah diolok-olok, itu kan pembulian massal namanya. Ketika orang berilmu ingin mengaplikasikan ilmunya, malah dikatakan, ah bodoh kamu, ngapain digituin. Lah orang berilmu malah dikatakan bodoh, yang bodoh tuh siapa gitu kan. Jadi Ya, bismillah, semoga ini bukan sekedar jargon ya.
1: Iya.
0: Tapi ini benar-benar bisa melangkah ke depan. Begitu. Ada lagi mungkin Mbak Rita?
1: Iya, ini ada lagi satu lagi nih WA baru saya terima ini dokter ya. Ini dari Pak Iwan di seputaran Sungai Liat.
0: Baik,
1: dokter, assalamualaikum. Selain nilai-nilai agama katanya, nilai apa saja yang utama yang harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak kita? Baik, itu saja dokter, silakan.
0: Baik, bismillah. Secara umum adalah nilai pembentuk fondasi. Pembentuk fondasi itu adalah sesuatu yang tidak terlihat tapi digunakan jangka panjang. Maka setuju tadi, fondasi itu terdiri dari agama, kemudian akhlak, budi pekerti, tingkah laku. Itu semua terkadang tidak sekedar disampaikan klasikal, mengajar saja, tapi harus diaplikasikan. Nah, aplikasinya itu ya sampai ke psikomotor, kebiasaan bersedekah dan sebagainya, tidak kemudian basisnya hanya ilmu. Kemampuan menahan amarah misalnya, artinya tidak mudah tentrum di muka umum. Nah, itu kan juga basisnya adalah sebuah ilmu, yang ilmunya tidak cukup sekedar disampaikan, tapi harus benar-benar diinternalisasi melalui apa? Praktek. Nah, itulah fondasi, sampai ditanam paling dalam. Kalau fondasinya itu sudah oke, nanti langkah selanjutnya akan lebih mudah. Baru kemudian kita masuk ke bicara pendidikan-pendidikan inti, fondasi pendidikan selanjutnya seperti bahasa dan matematika. Tapi di bawahnya fondasi dasarnya itu dulu, baru kita lanjut ke fondasi tangga berikutnya, baru kemudian terserah anak mau membangun dirinya seperti apa. Maka kita tidak akan ragu kalau misalnya menyuruh anak ngekos, karena bagaimana dia bisa lalai dan sebagainya, karena Allah sudah menjaga biiznillah. Polanya demikian. Nah, maka semoga kita tidak lupa dengan pendidikan-pendidikan fondasi tersebut. Dan mungkin disini sekaligus sebagai closing ya, Mbak Rita. Di pagi hari ini memang hari pendidikan, tapi secara umum kita tidak sekedar memperingatinya saja, tapi menjadikannya sebagai sebuah momen untuk jalan ke depan, bahwa kita perlu sebuah lingkungan yang sifatnya pas untuk mendidik sebuah generasi. Kita perlu membangun negeri ini, karena generasi nanti akan bergantian memimpin negeri ini. Tidak akan mungkin kita terus-menerus ada di dunia ini. Maka mari kita didik sepenuh hati semua generasi ini dengan pendidikan yang mumpuni, dengan sepenuh ridho ilahi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami kembalikan kepada Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ega dan juga Pak Haji Dedi selaku operator Masjid Agung. Dan mendengar demikian ya dialog mutiara pagi kita untuk edisi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kami akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Pro 1

101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia Barat.
1: Para buruh ini kan menjadi bagian penting di dalamnya ketenagakerjaan, di dalam pembangunan.
2: Semoga dapat melaksanakan ruh haji dengan baik, pulangnya juga sehat, dan menjadi haji yang mabrur. Amin.
3: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Sungalia dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Peringatan Hari Buruh Wali Kota Pangkal Pinang soroti peran strategis pekerja. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Masjid Al-Ittihad Sungai Liat melepas keberangkatan 104 calon jemaah haji kloter 8 asal Kabupaten Bangka ke Asrama Haji Bangka Belitung.

Pendengar, inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026, bersama saya Reta Kurniawan.

0: Pendengar, kami sampaikan berita yang pertama, di mana peringatan Hari Buruh, Wali Kota Pangkal Pinang soroti peran strategis pekerja. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Para buruh ini kan menjadi bagian penting di dalam
2: momentum peringatan Hari Buruh, menjadi ajang refleksi penting bagi seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah daerah dalam menghargai peran para pekerja. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin menegaskan komitmennya untuk terus mendukung para buruh sebagai pilar utama pembangunan di Pangkal Pinang. Dalam pernyataannya, Saparudin menyampaikan bahwa buruh memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan daerah. Ia juga menekankan bahwa tanpa kontribusi para buruh, berbagai sektor pembangunan tidak akan berjalan optimal.
1: Upaya-upaya para buruh, karena para buruh ini kan menjadi bagian penting di dalam ketenagakerjaan, di dalam pembangunan di Kota Pangkal Pinang. Tanpa mereka kita nggak bisa apa-apa.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan buruh, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan semangat kebersamaan, menurut Wali Kota, Hari Buruh di Pangkal Pinang diharapkan menjadi simbol kuat bahwa pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari peran dan dedikasi para buruh yang setiap bekerja keras demi kemajuan bersama. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelompok Pimpinan Ibadah Haji dan Umroh Masjid Al-Ittihad Sungai Liat melepas keberangkatan 104 calon jemaah haji kloter 8 asal Kabupaten Bangka ke Asrama Haji Bangka Belitung. Bustami Ahmad melaporkan.
3: Di sana pesan dari pemerintah PK Bangka.
4: Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh KBIHU Masjid Al-Ittihad Sungai Liat melepas keberangkatan 104 calon jemaah haji kloter 8 asal Kabupaten Bangka ke Asrama Haji Bangka Belitung kemarin. Pelepasan yang dilakukan staf ahli Bupati Bangka Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Boyandra beserta para keluarga calon jemaah haji yang ikut menyaksikan pelepasan di halaman Masjid Al-Ittihad Sungai Liat Bangka. Dalam sambutan pelepasan, Boyandra meminta para jemaah haji dapat mengikuti semua arahan yang disampaikan ketua kelompok haji masing-masing.
5: Harapan kami semua dari sini adalah semoga melaksanakan haji, perginya sehat, dapat melaksanakan rukun haji dengan baik, pulangnya juga sehat, dan menjadi haji yang mabrur. Amin.
4: Selain itu, ia berharap selama berada di Tanah Suci Mekah, seluruh jemaah haji dapat menjaga persaudaraan, saling peduli sesama, mengingat jauh dari anak dan keluarga. Serta para jemaah haji tetap fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah dan mengurangi aktivitas yang kurang bermanfaat. Ia menjelaskan, total calon jemaah haji asal Kabupaten Bangka sebanyak 271 orang, terbagi dalam dua kloter 8 dan 9. Untuk kloter 8 berjumlah 250 orang berangkat haji kemarin dan kloter 9 berjumlah 21 orang dijadwalkan berangkat ke asrama haji pada 3 Mei nanti. Bustami Ahmad melaporkan.
0: Sebanyak 23 calon jemaah haji kloter 8 asal Kabupaten Bangka yang tergabung dalam kelompok bimbingan haji dan umroh Al-Munawwaroh berangkat menuju asrama haji menggunakan bus. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
6: Pesan kepada para jemaah, yang pertama mereka harus mensucikan niat.
7: Sebanyak 23 calon jemaah haji kloter 8 asal Kabupaten Bangka berangkat ke asrama haji Kepulauan Bangka Belitung dari Masjid Agung Sungai Liat menggunakan bis. 23 calon jemaah haji tersebut tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Al-Munawwaroh Masjid Agung Sungai Liat dari total sebanyak 35 orang calon jemaah haji. Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Al-Munawwaroh Masjid Agung Sungai Liat Kemas mengungkapkan 23 calon jemaah haji tersebut berangkat secara rombongan, sementara yang lainnya berangkat ke asrama haji secara mandiri.
6: Kita selalu menitipkan pesan kepada para jemaah. Yang pertama, mereka harus mensucikan niat. Jadi, karena ini adalah ibadah suci, memenuhi panggilan Allah SWT, sehingga mereka dari rumah itu sudah betul-betul memasang niat yang suci untuk memenuhi panggilan Allah.
7: Sementara itu, Siti Nur Azizah yang merupakan calon jemaah haji termuda sebangka Belitung berusia 16 tahun asal desa Bukit Layang turut berangkat menuju asrama haji dari Masjid Agung Sungai Liat. Siti Nur Azizah yang berstatus sebagai santri di pondok pesantren Manabiul Karomah Desa Kima tersebut melakukan berbagai persiapan dan banyak belajar tata cara ibadah melalui kelompok bimbingan haji maupun pondok pesantren.
8: Harapannya sih Semoga orang yang dekat desa saya gitu nggak mutus itu pergi ke hajinya. Setiap tahun tuh ada terus gitu, orang nggak pernah mutus. Terus harapan terbesarnya semoga kayak pondok saya dikasih rahmat sama Allah gitu, dikasih kemajuan.
7: Calon jemaah haji asal Kabupaten Bangka terbagi dalam dua kloter, yakni kloter 8 berjumlah 250 orang yang berangkat menuju asrama haji kemarin, dan kloter 9 berjumlah 21 orang yang akan berangkat menuju asrama haji pada 3 Mei 2026. Dari Kabupaten Bangka, Iron Olia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan keluarga dan kerabat memenuhi Masjid Agung Sungaliat untuk mengantarkan calon jemaah haji yang akan berangkat menuju asrama haji ke Pulau Bangka Belitung. Irwan Olia Rahman melaporkan.
9: Dengan kelemahan hati dan kelembutan hati kami juga mendidik seorang ayah mengganti ibu. Betul. Itulah dengan kelembutan hati saya mendoakan dia supaya dia sukses dan jadi haji. Mabrur.
7: Ratusan keluarga dan kerabat memenuhi halaman dan selasar Masjid Agung Sungai Liat untuk mengantar keberangkatan calon jemaah haji kloter 8 asal Kabupaten Bangka yang tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Al-Munawwaroh. Acara pelepasan diawali dengan pembagian kartu identitas calon jemaah haji, dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin Ketua MUI Kabupaten Bangka Saiful Zohri. Pelepasan juga dihadiri Ketua Basnas Kabupaten Bangka dan pengurus Masjid Agung Sungai Liat. Suhardi, salah satu orang tua calon jemaah haji asal Desa Bukit Layang, mengungkapkan rasa harunya saat mengantarkan putri bungsunya Siti Nur Azizah berangkat ke asrama haji Kepulauan Bangka Belitung. Suhardi yang telah menunaikan ibadah haji pada 2024 lalu juga memberikan nasihat dan pesan agar fokus menjalankan rangkaian ibadah haji, mematuhi peraturan dan selalu berhati-hati saat berpergian.
9: Kalau naik kendaraan, misalnya taksi lah, ada taksi online, misalkan kita itu hati-hati. Karena kami sudah pernah mengalami, lihat kawan, teman itu lansia disuruh masuk ke mobil dengan paksaan. Tapi karena kami satu rombongan, jadi kami cepat menghampiri, itu baik. Kami motivasi itu baik. Kalau di arah sana, jangan sembarangan naik taksi. Kalau rombongan, boleh. Tapi kalau sendiri-sendiri, jangan. Itu baik motivasi untuk kalau di sana, itu kan.
7: Sementara itu, Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Al-Munawwaroh Masjid Agung Sungai Liat, Kemas Arfani Rahman, mengatakan sebanyak 23 calon jemaah haji kloter 8 asal Kabupaten Bangka berangkat ke asrama haji Kepulauan Bangka Belitung dari Masjid Agung Sungai Liat menggunakan bis.
6: Mereka wajib untuk mengikuti aturan-aturan, arahan-arahan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh melalui Ketua Kloter, melalui PPIH-nya, melalui petugas-petugas haji yang ada di sana nantinya. Nah, seperti itu.
7: Selain itu, para calon jemaah haji juga diminta untuk mensucikan niat dan fokus untuk beribadah sesuai dengan syariat yang telah dibimbing sebelumnya. Dari Kabupaten Bangka, Iron Olia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Calon jemaah haji termuda dari Kabupaten Bangka Barat, Fikri Solihin, usia 24 tahun, warga desa Simpang 3, Kecamatan Simpang Treti, berkesempatan berangkat setelah melalui proses pelimpahan proses haji dari sang ibu yang meninggal dunia. Keberangkatan untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut, disampaikan Fikri, tidak hanya menjadi perjalanan diri pribadi, tetapi juga bentuk rasa syukur berbakti kepada orang tua. Salah satu keluarga yang ditinggalkan, Fatona, menyampaikan rasa haru sekaligus kebanggaannya. Ia berharap ibadahnya dijalankan dapat berjalan lancar dan jadi amal jariah bagi almarhumah ibunya. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bupati Bangka mengingatkan Kades soal potensi masalah di desa guna mencegah terlibat dalam ranah hukum. Rana Gusari melaporkan.
10: Desa yang di perkebunan sawit, saya minta agak berhati-hati para Kades.
11: Bupati Bangka Ferry Insani mengingatkan seluruh kepala desa lebih waspada terhadap berbagai potensi permasalahan yang dapat muncul di desa. Hal ini disampaikan guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan baik, transparan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dalam arahannya, Bupati Ferry menegaskan desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap kades diminta memahami regulasi yang berlaku, khususnya terkait pengelolaan anggaran desa dan pelaksanaan program pembangunan.
10: Kalau itu kita punya aset kebun desa, dan atau misalnya seperti di RW ini ada kios-kios, kita usahakan itu pendapatan. Jadi dasarnya itu ada aset yang kita kelola. Tapi kalau itu kita tidak punya aset, kemudian hanya di wilayah kita, dan hati-hati para kades, rekomendasi itu kan saya minta Merawang ya, pemerintah itu diminta rekomendasi dengan timah. Ya sepanjang itu tidak masalah, kita aman. Tapi kalau nanti ada gugatan segala macam, repot juga.
11: Menurut Ferry, menyoroti sejumlah isu yang kerap menjadi sumber persoalan di desa, seperti pengelolaan dana desa, penyaluran bantuan sosial, hingga konflik lahan. Persoalan tersebut perlu diantisipasi sejak dini melalui perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat. Selain itu, Bupati mengimbau para kades mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel dalam setiap kegiatan pemerintahan desa. Keterbukaan informasi kepada masyarakat dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik. Libatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Dengan musyawarah, persoalan bisa diselesaikan dengan bersama-sama. Bupati mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa, baik dalam hal administrasi, pengelolaan keuangan, maupun pelayanan publik. Ia berharap para kades dapat bekerja secara profesional dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Dengan langkah tersebut diharapkan potensi masalah di desa dapat diminimalkan sehingga pembangunan berjalan lancar dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Objek wisata edukasi Keleka Community Tua Tunduk kini menjadi salah satu destinasi menarik bagi wisatawan yang melancong ke Pangkal Pinang. Ivan Sana melaporkan.
12: Di Keleka Community ini, konsep yang kita bangun itu tiga. Yang pertama, bahasa Bangka, pegawai, pengalat, ke pemain orang lu.
13: Majunya perkembangan wisata di suatu daerah tidak akan bisa terwujud jika hanya berpangku tangan kepada pemerintah. Namun, kontribusi dari masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menciptakan wahana wisata yang unik, menarik, dan bisa memberi kontribusi positif bagi majunya kepariwisataan. Seperti yang dilakukan oleh Haji Heri, warga Pangkal Pinang, yang membangun sebuah objek wisata berbasis kearifan lokal, yakni Keleka Community, mengusung tema yang agak berbeda dengan objek wisata kebanyakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keleka Community yang terletak di Tua Tunu, Kota Pangkal Pinang, bisa menjadi alternatif bagi wisatawan yang datang ke Kota Pangkal Pinang. Keleka, salah satu kearifan lokal masyarakat di Pulau Bangka, di tangan Haji Heri, kini telah menjelma menjadi sebuah kawasan wisata budaya, religi, sekaligus wisata edukasi. Diungkapkan Haji Heri, lewat Keleka tersebut dirinya ingin membagi pembelajaran dan pengetahuan tentang Bangka Belitung tempo dulu kepada generasi muda. Beragam bentuk budaya dihadirkannya, mulai dari masjid kayu, balai panggung, galeri tradisional Bangka, permainan tradisional, peralatan kerja nenek moyang dahulu, dan lain sebagainya.
12: Di Keleka Community ini, konsep yang kita bangun itu tiga, Pak. Yang pertama, bahasa Bangka, pegawai, pengalat, ke pemain orang lu, itu bahasa Bangkanya. Jadi kalau bahasa Indonesianya, pekerjaan, job tradisionalnya, kemudian pengalat, alat, tool jobnya, tradisional, kemudian pemain, pemain itu artinya ancient-nya. Dari semua kawasan ini, yang berawal kita bangun itu, masjid kayunya, Pak. Di tanggal 12, bulan 12, tahun 2012. Nah, unik ya, keunikannya. Jadi dengan konsep Melayu, muncullah masjid kayu ini. Mulailah kita bangun lagi konsep kedua, balai panggungnya. Di bawah itu ada ya. Kemudian setelah balai panggung itu, kita mulai mengumpulkan barang-barang lama dulu ya. Nah, mungkinnya muncullah galeri itu.
13: Kedepan, Keleka Community menurutnya akan lebih aktif memperkenalkan diri kepada masyarakat sehingga kecintaan terhadap budaya leluhur yang tak ternilai kian mendapat tempat di hati, terutama generasi muda, dan juga dapat meningkatkan minat wisatawan untuk belajar mengenai kebudayaan Bangka Belitung. Ivan Sona Alham, RRI, melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk pagi. Hari ini masih bersama Reta menemani Anda, dan tentunya beberapa pilihan musik sudah kita hadirkan ya di ruang dengar Anda. Semoga bisa menemani Anda yang saat ini masih sibuk dengan rutinitasnya, atau ya pastinya sudah menikmati akhir pekannya bersama keluarga tercinta. Ya pendengar, beberapa informasi kali ini kami coba hadirkan untuk Anda. Hari ini 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional 2026. Dan pendengar, dikutip dari pedoman peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026. Jadi Hari Pendidikan Nasional ini merupakan wujud nyata ya kepedulian pemerintah Republik Indonesia terhadap pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama untuk membangun bangsa. Nah, pendengar, tema yang diusung di Hari Pendidikan 2026 ini adalah menguatkan partisipasi semesta untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dan tentunya peringatan hari ini juga, pendengar, ternyata sekaligus menjadi bentuk penghormatan ya terhadap jasa besar Ki Hadjar Dewantara yang lahir pada 2 Mei 1889. Dan kita tahu beliau adalah pelopor pendidikan nasional yang meletakkan dasar penting bagi lahirnya sistem pendidikan yang memerdekakan dan membangun karakter bangsa. Nah, pendengar, tentunya ada beberapa filosofi ya. Kalau kita lihat logo Hardiknas ini, pendengar, ada filosofinya di mana memang didominasi oleh warna biru, kemudian juga warna kuning ya, dan juga warna putih. Namun memang di sini biru yang lebih dominan, yang ternyata ini melambangkan kepercayaan, kecerdasan, profesionalisme, dan juga masa depan yang cerah gitu ya. Nah, yang pastinya selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan di Indonesia akan lebih baik lagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, apalagi cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan generasi 2045 itu bisa terwujud ya. Dan tentunya tak kalah pentingnya kita juga mengucapkan terima kasih buat para tenaga pendidik yang terus ya mendedikasikan dirinya, jiwanya, ilmunya untuk mendidik anak-anak Indonesia untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter dan beretika. Baik pendengar, Pro 1, itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Kemudian pendengar, informasi lainnya terkait magang nasional. Jadi memang ya pemerintah berencana membuka kembali program magang nasional. Ya, sebelumnya memang sudah dibuka pendaftaran, ternyata mungkin peminatnya cukup banyak. Jadi pemerintah ini berencana, pendengar, untuk membuka kembali program magang nasional. Targetnya ada 150.000 peserta lulusan baru di tahun 2026 ini. Dan program ini kenapa diperluas? Agar tentunya bisa menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Jadi usulannya itu ada 150.000 orang, pendengar. Kriterianya lulusan D3 sampai dengan S1. Nah, kemudian

0: Dan waktunya, jadi setelah magang nasional 2025 selesai hingga sertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP, ini diperluas juga pesannya ke Jawa, keluar Jawa ya. Dan tentunya pendengar, cara mendaftarnya seperti apa? Cara mendaftarnya, silakan Anda akses laman di https://magang-hub.kemnaker.go.id/. Kemudian Anda bisa buat akun dan daftar, gunakan Sorel dan nomor telepon genggam yang aktif. Isi data diri Anda, kemudian pilih posisi Anda sesuai jurusan, minat, dan lokasinya. Kemudian kirim lamaran dan tunggu pengumuman. Kemudian apa sih manfaat dari magang nasional ini sendiri? Yang pertama, yaitu bisa mendapat pengalaman kerja langsung di dunia industri. Kemudian kedua, bisa meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja serta sertifikat. Yang ketiga, bisa memperluas jaringan profesional dan berpeluang direkrut menjadi karyawan tetap. Nah, itu ya pendengar ya. Nah, apa saja yang diperbaikan di tahun 2026 ini? Jadi memang perbaikannya itu memperluas kerja yang sama dengan lebih banyak perusahaan dan sektor strategis, juga mendorong peningkatan peluang penyerapan tenaga kerja setelah program selesai, dan ketiga, berupaya melibatkan perusahaan yang berkontribusi dalam skema pendanaan program. Jadi kalau dikatakan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yeseli, memang kita harus mulai menjadikan program magang nasional ini merata sebarannya sehingga menjadi kesempatan untuk putra-putra daerah untuk mereka bisa berkarya juga di daerah masing-masing. Jadi mari membangun daerah masing-masing ya. Dan salah satunya dengan program nasional ini yang diperluas tidak hanya di Jawa tapi juga di seluruh Indonesia. Jadi silakan buat Anda yang ingin nantinya menjadi salah satu yang ikut dalam program magang nasional ini, langsung daftar ya di akses lamannya di https://maganghub.kemnaker.go.id/. Demikian mengenai informasi yang kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Saya masih berlanjut nantinya tepat pukul 7. Anda juga bisa dengarkan informasi lain bersama Pro 1 96,4 FM.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita banyak program yang nanti bisa kita sinergikan baik dengan Kadin Pusat maupun dengan Kadin Provinsi dan juga Kabupaten Kota ya. Jadi kita bareng-bareng, kita tingkatkan ekspor kita.
2: Roblox sudah memulai untuk melakukan